di ampa di nkuku woko ntomrifa oru ampasa chi obodomja oba so ni asase no di amamre ka ho etu oni prabi aho oduma nkuma asase so hi amamre okasa oni ye wadidi e no nanti enyinam enti nana na se bo sancho de buane obo ni etuduro ohusu adoto awonso akrokra omrikisi pantam pram no no ha ejanya mi ne ho akika abo modi aya adisua ni bramanfo Eti amanfue, obi anya asona wontie no, na winu amamra wakwa anyira.